0: komanso pali Fernando Bemani amene ndithu anakhala mlembi wa boma mchigawo cha Cabo Delgado. Komanso pali Arsenia Masinge. Ndiye apa zomwe zachitika nzoti Placido Pereira akupita ku Cabo Delgado, Fernando Bemani akupita ku chigawo cha Nampula, pomwe Arsenia Masinge akupita ku chigawo cha Inyambani, onse wa monga alembi aboma. Iyai nthawi apa tikaonetsetsa zikuonetsa kuti yakwera njinga ndithu yapa. Ndiye nthawi ikakhala kuti yakwera njinga sipakhalanso kuchitira mwina, chifukwa mpovuta kuilamulira nthawi. Nthawi silamulirika iyayi. Ifeyo monga anthu ndamene timayenera kuilemekeza nthawiyo. Koma kuti tingailamulire ayi ndithu mteradi falaka chere, ndithu nzosatheka nthawi kuilamulira. Tikatere nthawi yapa ndiye kuti yatithawa, sitingaithamangitsenso. Palibe liwiro la kuthekera kothamangitsana ndi nthawi.
1: Obengo ramvelani inu.
2: Simafumuze kudiya wajewa.

0: Atimaona tani Spanya na Cabo Verde. Ataa Spanya wanawara menye na nzozo.
1: Apana jizinga.
0: Yebo ngabinyo nuko. Kanka kanka kanka kanka kanka kanka kanka kanka. Ndikulese ndikulese ndikulese ndikulese. Unshita nzozo. Nzozo zungu mpumza ibalala balala. Apana jizinga pere. Rima yona rani Spanya na Cabo Verde rambana wale mbana wale mule mule muli bokone ka experiencia
1: apana yizinga pere chone
0: stinya 20 goros
1: na yizinga pere
0: ayi mwe maikawana rekawana sasa la mpindi zuri kuti dziwana ngono mundiale kudeka nanti Cabo Verde datandiziwa Cabo Verde
1: na goro no pera wale.
0: Atafika tsuli aya ndanya nyukula leo. Atafika tsuli ndanya nyanya.
1: Chizi
0: prola na Cabo Verde. Hey Cabo Verde datandiziwa. Na lero ngada tandiziwa.
1: Chaya uno tera.
0: Ima badare deura mbapata.
1: Umandara. Miri no pera.
0: Ule mbapata. Iya alewa dinani dine nkungwa. Ya vwangu adasaika. Mama asha alibu kwanisa utaka muone. Iya alikumenya bola alimumule ntambwe mule. Alibu kwanisa natangula mapasaporti vishto tani. Ipapara adamara bola adayamba kulira. Adashosa misozi. Wow. Hei mbona pata libozi likadabiti datu. Haa libozi likadabiti. Haa pali nindikadaima kula wa goro. Na kula wa goro. Adakisa. Aish. Mama miyo.

0: Mene jom fera programu yang apa bualon tawin di siki stini mene jte tri Mwasera wanji mwasera wapari jandi nkani ndi zonje zirabo Mwasera wala mwagum fera radi mwusambuike Amatiko di ndibuino kuruwa jokolo kabinai Uyundi shandula ka Agungo kumbu chajabi uri kunje kuno kuli majenda aedzi
1: Muna nakasi tete kerani
0: Sachura dzina la munthu

Akuti akapontha boye ngati ife tikati tivine simmene timevinirano. Koma wandalama kuti avine pompa. Ngati safuna. Mango goleza moto basi. Anthu momba mmaja akuvina munthu mkulu ntsukulira akuvina ntsukulini. Ntsukulira akuvina. Inu simunaone kuti bwana ruwandalama akha kuti akukhazikisa kandi mpikisano ina ake ukuze nandiza mpirasi amango mupatsa go popanda kipa ali amenya bwana ndi amadziwa kukankha mpira uja kugoletsa anthu yes. Mambo yambika popanda goalkeeper koma kapolo ngati ine kuti aone ngati ndili ndi luso ayikepo goalkeeper ndiye ndimwetse ndikanguponya kapena kugwiritsa efera kwanga malo mwansomba ndilitagwira chule ndikatero kumumasula kumonjola nkumponyanso mmadzimomo unamva kuti ndabwera kudzapedza chule kuno kapena nsomba iwe ndiwe nsomba ndiye kuti nyimbozo tiyamba moteromo ndi Nicholas Zakaria zomvera mvera

Imbok mwe koko João Paulo Nathaniel kanye boka kabuno buno ka komwe tikukuthusira nchokera kuno ku radio Mosambiki tete pomwizo ndawe zitandatu zikadzafika titi tidza kuthusireni nyimbo komanikanza tudzanchi kutikidzi kuchokera koma kumaputo.

Alipo mpu anango adasia kupempera tangwe ninga nkolokoloyo. Afike hapa wana nsomba balibi, afike hapa nsomba balibi, afike hapa nsomba balibi. Ndiye manani itu, mbutu na mbutu. Afike hapa kakumana mpo pisa kukimika mpo kusiana mpo na pso mwiwa kakumbugira. Mama iwe, konta kwa faria.

0: chamu kuziyemo
1: mashuram kumaitu ndaida kuziya basi chembakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinotongwa kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?